0: kini nyawa askang jua agyo violence
1: saksi mo abri suka
2: aga
0: 6-1 horror
3: siapa yang bersamamu
0: ngediliput di semangat kebetaan.